Hey, good morning, selamat sore. Sony Wicaksono nih yang ada di sini di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Hari ini mau kemana? Ke keliling-keliling Jakarta atau di rumah aja? Tapi kalau keliling Jakarta ini masih asik banget karena hari ini masih berlaku, masih bisa keliling Jakarta secara gratis. Ya sebenarnya nggak gratis-gratis banget juga sih. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta nih masih memberlakukan tarif Rp1 untuk naik MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta sepanjang hari ini. Walaupun nggak gratis-gratis banget, tapi hitungannya gratis juga nggak sih? Rp1. Untuk diketahui, program atau layanan ini diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta nih. Khusus untuk layanan Transjakarta, tarif ini berlaku untuk layanan Transjakarta BRT, non-BRT, dan Trans Jabodetabek. Dan layanan ini juga berlaku untuk seluruh rute MRT Jakarta. Dan harap diingat, ini bisa makainya pakai e-money atau kartu uang elektronik, dan pastiin dulu ada saldonya ya, jangan sampai nol banget karena ini kan tarifnya Rp1, jadi minimal harus ada saldonya dulu ya, isi 5.000 atau 10.000 dulu lah ya sahabat Sonora. Dan tapi nih ada satu hal yang harus Anda catat dulu. Untuk LRT ini tarif Rp1 berlakunya untuk LRT Jakarta ya, bukan LRT Jabodetabek. I remind you again, LRT yang tarif Rp1 ini LRT Jakarta, bukan LRT Jabodetabek. Soalnya saya cukup banyak kemarin melihat orang-orang update di medsos, komen-komen di sosmed pada protes, kok saya naik LRT tetap tarifnya mahal ya, Rp10.000 ya. Taunya pas dicek naiknya LRT Jabodetabek. Karena beda nih sahabat Sonora. Apa bedanya Mas Sony? Kalau LRT Jakarta yang Rp1 itu hari ini, itu rutenya dari Velodrome ke Pegangsaan 2 dan sebaliknya. Itu yang melewati stasiun Velodrome, stasiun Equestrian, Pulau Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, sama stasiun Pegangsaan 2. Nah, kalau LRT Jabodetabek itu yang rutenya Dukuh Atas Harjamukti sama Dukuh Atas Jatimulia. Nah, yang Rp1 itu LRT Jakarta ya. Jadi silakan dimanfaatkan sahabat Sonora, nggak perlu KTP Jakarta, harus KTP Jakarta, semua orang selama orang itu orang Indonesia bisa nikmatin seharian penuh di hari ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Pasien nomor 3, silakan masuk.
2: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
3: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
2: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
2: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
4: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Selamat pagi sahabat Sonora, Sony Wicaksono masih menemani Anda di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari kemarin ya, gegap gempita, terus isinya Piala Dunia, terus ya, padahal ada satu cabang olahraga yang dekat dengan kita dan bikin kita sebagai orang Indonesia bangga juga sahabat Sonora. Jadi tim nasional voli putra Indonesia nih memastikan langkah ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026, ini itu adalah turnamen voli tingkat kedua antar negara Asia dan Oceania. Jadi Indonesia memastikan ke final setelah menumbangkan tuan rumah India dalam duel dramatis 5 set pada babak semifinal. Bertanding di Veer Savarkar Sports Complex di India kemarin, Indonesia tuh menang dengan skor 3-2 nih. Dan kemenangan ini mengantarkan Indonesia akan bertemu Korea Selatan pada partai final yang dijadwalkan berlangsung di hari ini. Dan laga final ini tuh nanti sekaligus jadi kesempatan juga buat Indonesia untuk membalas kekalahan dari Korea Selatan, karena fase grup Indonesia sempat kalah nih sama Korea Selatan 3 set langsung lagi. Nah, ini jadi ajang balas dendam. Ini juga jadi kesempatan bagi Indonesia buat juara untuk pertama kalinya di gelaran AVC Men's Volleyball Cup. Yuk, kita dukung dulu Indonesia supaya bisa juara volley.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sonora Anda masih ditemani Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Lagi rame dari kemarin soal Piala Dunia ya. Anda dukung siapa nih? Dukung Argentina? Dukung Portugal? Atau ada yang setia sama Belanda? Nah, Belanda ini memang entah itu publiknya atau fans-fansnya sedang diliputi euforia kegembiraan usai memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup F. Tapi di tengah euforia itu, kabar duka mendadak menyelimuti timnas Belanda di tengah pergelaran turnamen Piala Dunia 2026. Karena penyerang Belanda yang membela klub Liverpool, Cody Gakpo, harus kehilangan calon bayi laki-lakinya yang masih berada di dalam kandungan. Berita menyedihkan ini pertama kali dibagikan oleh pasangan Cody Gakpo yakni model asal Belanda, Noah van der Beek, pada dini hari tadi, di mana keduanya sejatinya tengah diliputi kebahagiaan karena sedang menantikan kehadiran anak kedua mereka yang diprediksi akan lahir pada Oktober mendatang. Sementara itu belum ada kabar atau update apakah Gakpo bakalan tetap dimainkan di pertandingan selanjutnya menyusul berita duka ini, tapi Gakpo sendiri sejauh ini sudah menyatakan bahwa dia tetap bertahan di skuad Belanda pada sisa turnamen. Skuad Belanda sendiri, sahabat Sonora, sedang bersiap untuk menghadapi Maroko pada babak 32 besar yang akan berlangsung di Stadion Monterrey di Meksiko Selasa lusa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Prediksinya dong, Belanda masih akan tetap melaju kah ke babak selanjutnya?

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Hey sahabat Sonora, hari Minggu gini yakin nih cuma mau dipakai rebahan di rumah sambil nonton-nonton sosmed, terus ketemu FYP orang-orang di TikTok lagi ke Jakarta Fair. Aduh, mending ikutan langsung aja deh bikin video FYP TikTok selama berlibur di Jakarta Fair Kemayoran bareng keluarga, dan cobain sendiri deh gimana keseruannya berlibur di Jakarta Fair ya. Karena Jakarta Fair ini masih berlangsung, masih seru, akan terus berlangsung sampai 12 Juli. Jadi yuk ajak si kecil seru-seruan di Wahana Kemayoran Gambir Expo, di mana Anda bisa menikmati berbagai wahana seru sepuasnya seperti biang lala, karusel ontang-anting, istana balon, terus juga bisa nyobain kereta atau uji adrenalin Anda nih di Rainbow Slide dan Kora-Kora. Biar makin puas, ada juga pilihan tiket paket hemat buat nyobain Happy Swing sampai komedi putar. Dan gak cuma itu aja, ada playground gratis dari Promina lengkap dengan nursery roomnya yang buka sampai malam, plus wahana bermain gratis di booth Toys Kingdom di Hall D2. Jadi tunggu apa lagi yuk? Anggadakan liburan seru keluarga di Gambir Expo sekarang juga. Siapkan bendera Slankers Anda juga nih buat yang ngefans sama Slank, karena Slank bakalan mengguncang panggung Jakarta Fair Music Concert hari ini dengan lagu mereka yang bikin Anda nostalgia. Dan jangan ketinggalan juga sama performance fantastis dari Suka Suka X dan December Project yang pastinya bikin Anda ikutan nyanyi dan rasain euforianya langsung. Besok keseruannya masih akan terus berlanjut dong sama Coconut Trees, Gangsta Rasta, dan Obin The Flops. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. So buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id. Daftarin juga tiketnya ya supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Patengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Tadi sambil saya OTW, on the way, perjalanan ke studio, saya sambil nonton ini, pertandingan bola. Karena saya kan fansnya Inggris ya, dan kebetulan Inggris mainnya jam 4 pagi tadi. Oh jadi kebetulan nih, sambil

babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Tapi di luar itu semua ya, ada satu hal yang menarik yang bisa kita bahas di Piala Dunia kali ini. Usai pelatih Iran Amir Galenoi itu melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah. Itu ia sampaikan kritiknya di konferensi pers usai Iran ditahan imbang Mesir kemarin pagi. Menurut dia, timnya itu mendapat perlakuan yang tidak adil sepanjang mengikuti turnamen tersebut. Satu hal yang sering disorot adalah akibat perang yang masih berlangsung di Timur Tengah, ini membuat Iran harus memindahkan pusat latihan mereka dari Amerika Serikat ke Meksiko. Sementara Iran sendiri mainnya di Amerika Serikat terus di fase grup, sehingga selama fase grup ini, skuad Iran itu harus bolak-balik melintasi perbatasan untuk memainkan 3 pertandingan di Amerika Serikat. Dan akhirnya bikin para pemain jadi kehilangan banyak waktu untuk berlatih dan memulihkan kebugaran juga. Ternyata kritik tidak hanya disampaikan oleh sang pelatih, tapi juga disampaikan oleh kapten tim Iran, Mehdi Taremi, yang menceritakan bahwa timnya juga menghadapi persoalan logistik, di mana sejumlah staf logistik Iran itu tidak memperoleh visa untuk mendampingi tim. Selain itu, hampir tidak ada jurnalis Iran yang bisa meliput langsung pertandingan. Tapi akan jadi epic juga kalau akhirnya Iran bisa lolos ke 32 besar, karena saat ini posisinya masih belum aman. Iran, dia finish di peringkat 3 klasemen fase grup dan harus menunggu 2 laga terakhir di pagi ini untuk bisa memastikan lolos via jalur peringkat 3 terbaik.

Good morning, sahabat Sonora. Sony Wicaksono masih mengudara di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Kalau ngomongin hari Minggu, langsung keingetan sama orang-orang banyak yang olahraga, ya kan? Emang nih, kesadaran masyarakat untuk berolahraga itu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai merasakan ya, sahabat Sonora. Mulai ya jalan kaki lah, atau sekarang lari yang makin ngetren. Kemudian juga padel. Terus juga main sepeda, atau latihan di gym juga makin banyak juga orang-orang. Pokoknya olahraga tuh jadi bagian dari gaya hidup banyak orang lah saat ini. Tapi di balik tren positif itu, masih ada satu hal nih yang harus, atau bukan harus sih, kerap lupa untuk diperhatikan. Yakni pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Banyak orang yang belum paham sebenarnya gimana sih cara atau kapan buat memenuhi kebutuhan cairan sewaktu berolahraga. Dan tidak sedikit juga yang baru minum tuh ketika rasa hausnya muncul. Padahal kalau kata dokter spesialis gizi klinik, Dr. Cut Hafiah SPGK, kondisi munculnya rasa haus tuh menandakan bahwa tubuh kita sebenarnya sudah mulai mengalami yang namanya dehidrasi. Karena itulah, menjaga kecukupan cairan itu perlu dilakukan secara rutin sepanjang hari. Bukan cuma ketika tubuh mulai kasih sinyal haus. Nah, dokter ini menganjurkan untuk minum setiap 2 jam sekali. Paling enggak ya 350 ml lah. Jadi dalam waktu 4 jam nih sebaiknya Anda sudah minum sekitar 700 ml lantaran kebutuhan cairan dalam sehari itu kurang lebih 2 liter. Nah, kalau asupan cairannya sudah terjaga, tubuh bisa lebih kuat untuk mempertahankan performa saat kita berolahraga.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora Weekend pagi ini bersama Sony Wicaksono sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau pagi-pagi gini nyemil apa nih? Atau sarapan apa? Kalau saya sih jujur karena orang yang gak bisa sarapan, jadi saya cuma ya ngemil-ngemil tipis aja lah ya. Entah itu kue atau roti. Bisa kalau udah makan roti atau makan kue tuh ya ngemil-ngemil kayak keripik gitulah sambil nonton TV di pagi-pagi, kan asik ya kan. Emang keripik itu jadi camilan favorit deh buat banyak orang, tapi tidak semua orang bisa menghabiskan satu bungkus sekaligus, termasuk saya juga gak bisa tuh ngabisin satu bungkus sekaligus keripik. Ya seringnya sisa keripik tuh jadinya dibiarin gitu aja, gak tahu mau dimakan kapan lagi, sampai akhirnya melempem gak bisa dimakan. Karena ya seiring waktu hilang kerenyahannya kalau bungkusnya, walaupun udah walaupun dikaretin, tapi karena udah kebuka biasanya akan cepat membuat melempem. Padahal nih ternyata saya baru tahu ada cara sederhana yang bisa bikin keripik tuh tetap renyah, bahkan sampai lama loh. Rahasianya bukan pakai penyepit kemasan khusus atau ditaruh di wadah khusus, tapi caranya adalah dengan menyimpannya di dalam freezer. Wah, kaget kan pasti? Bener, sahabat Sonora, freezer itu bisa menawarkan lingkungan penyimpanan yang lebih stabil lagi buat si keripik itu. Karena suhu dingin di freezer itu bisa membantu mengurangi pengaruh udara dan kelembapan terhadap keripik, sehingga teksturnya tetap garing lebih lama. Tapi ini pasti bakal muncul pertanyaan, Mas Sony, wah gimana nih kalau ternyata ditaruh di freezer beku? Nah, yang namanya freezer kan pasti bakal beku ya kan? Naruh air aja bisa beku. Gak perlu khawatir, keripik tuh gak bakalan beku seperti es batu kalau ditaruh di freezer ya kan? Karena keripik itu hampir tidak mengandung cukup air untuk membeku. Yang terjadi bukan beku, tapi keripik itu cuma jadi sangat dingin aja kalau ditaruh di freezer tanpa mengubah teksturnya. Nah, supaya hasilnya makin maksimal nih, ada langkah-langkah supaya keripiknya tetap renyah ditaruh di freezer. Gimana caranya? Nah, kita simpan buat segmen selanjutnya, oke? Okay?

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kelinci Pintar dan Tarian Serigala.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Kelinci Pintar sedang sibuk merumput. Saking sibuknya, dia sampai lupa mengawasi sekelilingnya. Tiba-tiba, ada bayangan besar berbentuk serigala muncul di hadapannya.
3: Hah? Apakah itu serigala? Kemana aku bisa kabur?
2: Dia menengok ke kanan dan ke kiri, tapi serigala yang sangat besar membuat kelinci terjebak tidak bisa kemana-mana.
4: Waktunya makan malam.
3: Tunggu serigala, tunggu dulu.
4: Untuk apa aku harus menunggu?
2: Kelinci Pintar ketakutan, tapi dia harus menyelamatkan diri sebelum dia menjadi santapan para serigala.
3: Tarianku, ya tarianku. Kalian belum pernah melihat tarianku.
4: Tarian apa maksudmu?
2: Kelinci mulai menghentak-hentakkan kakinya.
3: La la la la. Ayo ikuti aku semuanya.
2: Semua serigala mulai menghentak-hentakkan kaki mereka dan ikut bernyanyi.
4: La la la la. Apalagi selanjutnya?
3: La la la la. Tudidu. Lalu berputarlah yang cepat pada kata du.
2: Para serigala pun mulai berputar.
4: Ini sih mudah. La la la la. Dudidu.
3: Sekarang cobalah lebih cepat. La la la. Dudidudi. La la la. Dudidudi.
2: Para serigala berputar-putar semakin cepat sampai akhirnya mereka tersandung dan terjatuh. Karena merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Dengan cerdik, pelan-pelan kelinci melarikan diri sambil terus bernyanyi.
4: Halo, di mana kelinci itu? Tidak, dia kabur ke atas bukit.
2: Kelinci pun berhasil menyelamatkan diri berkat kecerdikannya. Sementara serigala terlalu pusing untuk mengejarnya dan gagal memangsa kelinci. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora Kota Jakarta, ini lagi ulang tahun yang ke-499 nih. Menuju usianya yang kelima abad, kota kita tercinta bakalan kasih hadiah spesial buat Anda. Ada beragam layanan dan fasilitas dengan tarif khusus hingga gratis yang bisa Anda nikmati di hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Buat Anda yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan TransJakarta hanya dengan tarif Rp1 aja. Selain itu jangan lupa buat masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Ragunan, dan museum-museum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Semuanya gratis, tis. Nih, buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga, Anda juga bisa nikmatin fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan di Spora DKI Jakarta. Kado spesial ini tidak hanya khusus buat warga berKTP Jakarta aja, tapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Dan periode ini berlakunya 2 hari. Kemarin sama hari ini, 28 Juni. Jadi yuk, semarakan HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, lebih nyaman, dan lebih berkesan bersama teman maupun keluarga. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
0: Sonora FM News.

Honor FM 92 Jakarta News Try Weekend Music. Masih ada Sony Wicaksono nih. Sebentar lagi sih sampai jam 9 di Sonora Weekend. Tapi mungkin ada yang penasaran, ada yang rela untuk nungguin. Ah, tadi Mas Sony nanggung banget ngasih tahu caranya gimana supaya keripik itu bisa tetap renyah disimpan di freezer. Ah, mungkin masih ada yang kaget juga seakan tidak percaya. Emang beneran bisa ditaruh di freezer bukannya bakalan beku? Ah, enggak. Karena keripik itu hampir enggak punya air. Jadi kalau ditaruh di freezer itu gak akan membeku seperti es batu. Yang terjadi cuma keripik tuh jadi sangat dingin aja. Nah, tapi ada tipsnya nih supaya hasilnya tetap maksimal, supaya keripik tuh tetap renyah sampai lama kalau ditaruh di freezer. Pertama, pindahkan dulu nih sisa keripiknya ke dalam kantong atau wadah yang kedap udara. Jadi cari dulu wadah lah ya, jangan kantong. Wadah yang kedap udara. Nah, udah dicari nih, dipindahin sisa keripiknya, kemudian pastikan dulu wadahnya tertutup rapat supaya udaranya tidak bisa masuk sama sekali, okay? Kemudian simpan ke dalam freezer, ya kan? Dan kalau udah disimpan dan satu waktu pengen nikmatin lagi keripiknya, keluarkan dulu keripiknya, biarkan beberapa menit sampai si keripik itu yang tadinya dingin mencapai suhu ruang yang okay lah sebelum disantap. Jadi silakan dicoba dulu, semoga berhasil ya. Kalau udah berhasil, kasih tahu ke saya.

Teman FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Aduh, udah hampir jam 9 lagi. Tapi ya udahlah ya, karena udah 3 jam juga. Mungkin Anda mau lanjut lagi aktivitas yang lain, tapi jangan khawatir. Tetap sambil dengerin dong, walaupun Anda mungkin mau abis ini pergi jalan-jalan atau apapun itu, yang jelas sambil dengerin ya. Karena abis ini akan ada Sonora Hits dari jam 9 sampai jam 12. Nanti jam 12 kita ketemuan lagi ya di AMKM Siang. Thank you so much untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah absen-absen di WhatsApp juga, makasih banyak, oke? Okay? Have a nice Sunday.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

0: unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
1: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Fakta Pesta Bola 2026. Rekor gol cepat di Pesta Bola Dunia 2026 terjadi hanya dalam satu hari. Di hari yang sama, Sabtu 20 Juni, tercipta dua gol kilat dalam dua laga berbeda. Maroko mengawalinya setelah Ismael Salibari mencetak gol ke gawang Skotlandia ketika laga baru berlangsung selama 71 detik. Hanya 5 jam berselang, rekor gol cepat Salibari disalip oleh pemain Paraguay Matias Galarza. Saat menghadapi Turki di San Francisco Bay Area Stadium, Galarza mencetak gol saat laga baru berjalan 64 detik lewat tembakan jarak jauh. Meski begitu, Galarza belum memecahkan rekor gol tercepat sepanjang masa di turnamen Akbar Sepak Bola Dunia yang dicetak oleh legenda Turki Hakan Şükür saat pertandingan baru berlangsung 11 detik ke gawang Korea Selatan di edisi 2002 lalu. Bahkan, gol Galarza dari Paraguay masih kalah dari legenda Amerika Serikat Clint Dempsey yang menjebol gawang Ghana di edisi 2014 dalam waktu 30 detik. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonora. Wow, kondisi siang ini pengen saya jadi bikin saya jadi pengen nyanyi Here Comes the Sun. Tadi pagi aja pas saya siaran jam 6 sampai jam 9, enggak ada tuh matahari. Tahu-tahu jam 12 mataharinya nyengat banget. Tapi tidak menghalangi saya kok untuk semangat menemani Anda. Sony Wicaksono di sini di AMKM siang, Anda meminta kami memutar. Selamat jalan-jalan, selamat bersantai-santai untuk kena di hari Minggu ini. Kalau saya tanya kira-kira sambil ditemenin nih, mau diputarin lagu apa di siang ini? Boleh yuk, kita request dulu lagu favorit Anda, lagu 90-an ke atas. Yang cocok untuk diputar kira-kira apa? Langsung aja request ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Once again, 0812-122-9200. Silakan pergunakan WhatsApp itu untuk Anda request lagu 90-an ke atas ya. Saya punya waktu sampai 4

Oasis dengan Wonderwall sebagai lagu permintaan pertama yang saya putarkan. Orang beruntung itu adalah Mikhail yang mendapatkan kesempatan pertama kali ini di AMKM Siang. Thank you Mikhail sudah mampir ya. Lagunya enak banget untuk dinikmati siang-siang. Saya mau say hi lagi untuk Anda. Hai, selamat sore. Gimana kabarnya? Hari Minggu siang nih, 29 Juni weekend terakhir di bulan Juni. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Jakarta nih, keliling-keliling Jakarta masih 1 rupiah pakai MRT, LRT Jakarta sama Transjakarta juga. Apalagi ke Ancol juga masih gratis ya. Tadi ada Mbak Angelic Francisca yang melaporkan sekitar jam 10 tadi ya, Mbak Angelic. Yang bilang kalau sekitaran stasiun Ancol macet. Nah, kami sampaikan juga sahabat Surabaya bahwa harus hindari dulu lalu lintas di sekitaran Ancol. Karena memang efek dari digratiskannya akses masuk ke Ancol di hari ini jadinya membuat lalu lintas atau traffic jadi lebih padat daripada biasanya. Yang mau request ditunggu di 0812-122-9200, requestnya 90-an ke atas, oke? Selain Mikhail, tadi juga saya ingin menyapa ada Eza dari Cililitan. What's up Eza? Minta lagunya Calvin Harris yang summer. Emang cocok banget ini. Lagi summer-summernya banget, lagi panas-panasnya banget, disegerin sama Calvin Harris ya. Eza, thank you so much. Lagunya buat pendengar sama kru yang sedang bertugas. Thank you so much once again Eza. Kemudian ada di sini Anthony Ian Jonathan yang ada di Bekasi Timur, mau diputarkan lagunya Keabadian dari Reza Artamevia. Salam khusus buat Elizabeth Elson sama seluruh pendengar dan penyiarnya juga. This is Reza Artamevia buat Anthony Ian Jonathan, spesial juga buat Elizabeth Elson. Ini dia Keabadian.

Yesus Jefferson, Calvin Harris with Summer di AKMCN bersama Sony Wicaksono. Panas-panas gini memang harus diajar sama lagu-lagu yang kayak gini ya. Biar gak kebablasan ngantuk. Selain Ancol yang harap jadi perhatian untuk Anda, karena akan lebih padat daripada biasanya efek dari penggratisan akses masuk Ancol ya, dalam rangka HUT Jakarta. Selain itu yang harap untuk Anda hindari juga adalah lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, yang arah ke Jalan Kebon Kacang maupun arah ke Sarina, terpantau ramai, cenderung padat, tentu saja karena volume lalu lintas ya, sahabat semuanya. Kemudian untuk kawasan Kemayoran, Benyamin Sueb, ini masih ramai lancar di sekitaran G-Expo Kemayoran, kemudian di SMK Taman Sari, Jakarta Barat, arah Tambora maupun arah Mangga Dua, masih ramai lancar juga. Selanjutnya dari Satlantas Polres Bogor, kami sampaikan untuk Puncak, saat ini sedang dalam proses one way arah bawah sejak pukul 11 tadi pagi. Maka dari itu berarti untuk tol Jagorawi yang arah Puncak Simpang Gadok kilometer 46.500 sudah ditutup sementara untuk memberi kesempatan pemberlakuan satu arah one way, prioritas turun arah ke Gadok. Sementara tol Jagorawi lainnya yang arah Rancamaya padat di Ciawi kilometer 45 sampai 46, kemudian padat lagi dari Cimanggis kilometer 17 sampai Cibubur kilometer 16. Tol Japek Jakarta Cikampek juga padat nih yang arah ke Cikampek dari Cibitung kilometer 26 sampai 27 karena perbaikan jalan di lajur satu kiri. Dan selamat datang juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Sonora di hari ini. Anda boleh kalau mau request lagu, requestnya 90-an ke atas ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sekarang saya ingin menyapa yang dari Petojo, siapa lagi kalau bukan Ibu Sri. Halo Ibu Sri, tumben nih mintanya gak 90-an kayak Firehouse biasanya. Minta lagunya The Script dengan Superheroes. Lagunya buat semua pendengar aja dimanapun berada, sama buat Bung Sony sama aku. Terima kasih ya Bu Sri. Ada juga di sini Pak Saleh. Salam kenal Pak Saleh ya, dari Sony Wicaksono di Studio Sonora. Mau diputarkan lagunya Kangen dari Dewa 19 versinya Ari Lasso yang spesifik. Boleh Pak Saleh. Salamnya buat Nadira Marwa, semoga sehat dan semoga bahagia selalu, dan semoga dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Ini dia buat Pak Saleh, spesial juga buat Nadira Marwa, Kangen dari Dewa 19.

krip di MKM Siang bersama Sandwich Sono. Kalau keadaannya kayak gini sih panas terik, kayaknya cuma superhero aja deh yang bisa keluar tanpa pakai apa-apa. Kayak kalau panas kayak gini tuh kalau keluar kan harus mikir banget ya. Entah itu amake sunblock dulu atau nyari topi dulu ya kan, atau nyari jaket dulu, ah rupa-rupa lah segala macam. Kita update dulu sekali lagi untuk informasi lalu lintas. Kalau tadi sudah saya pantau tol Jakarta Cikampek, tol Jagorawi, kemudian tol dalam kota nih sahabat Sonorah. Tol dalam kota untuk tol Jakarta Tangerang dulu deh. Untuk tol Jakarta Tangerang ini arah ke Tomang saat ini padat dari Karang Tengah kilometer 12 sampai kilometer 10 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Kemudian padat lagi dari Meruya kilometer 5 sampai Kedoya kilometer 4. Lanjut ke tol Jakarta tol dalam kota sekarang yang arah ke Tebet padatnya di Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2. Kalau arah sebaliknya arah ke Cawang saat ini masih terpantau lancar. Yuk kita lanjut lagi ke WhatsApp di 0812-1229200. Coba saya mau tengok ke yang ada di Jalan Kentang. Aduh jadi pengen kentang deh. Kentangnya kentang Mustafa spesifik. Pak Bonifasius, aduh nama jalannya bikin saya jadi lapar nih Pak Boni. Dari Tangerang, semoga sehat-sehat selalu Pak Boni. Selamat menikmati akhir pekannya. Lagu permintaannya kali ini adalah Bernadia. Kita buat menyenangkan. Ada juga dari Ibu Tin dari Bekasi yang panas trik. Beh, apalagi di Bekasi ya. Di sini aja udah panas banget, apalagi ke Bekasi. Bekasi kan planet lain. Bercanda, bercanda. Di Bekasi panas trik, jadinya pengen lagu yang santai-santai aja. Mas Sony, pengen lagu dari Sal Priadi. Emang sih, panas itu antara dua. Antara pengen dibakarnya sama lagu-lagu yang upbeat atau santai-santai aja kayak lagu yang satu ini. Ini lagunya asik pol, tapi sayangnya gak setren lagu-lagu Sal Priadi yang lainnya ya. Ini judulnya Malang, Suante Sayang, spesial buat Ibu Tin.

0: Karena dia di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Halo Pak Ahmad Yunus. Wah, tadi diputerin lagunya Sal Priadi, jadi inget kampung halaman saya. Ayolah Pak Ahmad, main-main ke kampung halaman yuk, ke Malang. Apalagi masih ini ya, sibuk ngatur waktunya ya. Semoga cepat ke kampung halaman lagi deh ya, cepat ketemu waktunya Pak Ahmad Yunus. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM. Yang mau kirim-kirim salam, kirim-kirim request lagu boleh ke 0812-122-9200. Vika dari Kudus, aduh sayang banget Roni Parulian yang lagu barunya baru aja netes itu, jadi belum masuk ke playlist Sonora. Tungguin ya Vika dari Kudus. Kalau belum ada, boleh Roni Parulian yang apa aja deh. Oke deh, kalau gitu saya yang lagu yang sebelumnya aja ya, Roni Parulian ya. Salamnya buat Kak Tania di Kelurahan Kota Bambu Selatan, sama seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Pak, siapa lagi di sini? Oh, Mas Sugi aja deh. Saya pengen ke Mas Sugi, udah lama gak dengerin suaranya. Silakan Mas Sugi.
1: Selamat siang Mas Sony, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
1: Kru yang sedang bertugas dan buat semua pendengar setia MKM di Tangerang, cuacanya panas banget banget. Hari ini absen, sekalian mau request lagu.
0: Boleh.
1: Lagunya yang lagi viral di TikTok nih belakangan ini.
0: Apa tuh?
1: Itu Sesi Potret.
0: Ah, oh, boleh. Dan
1: lagu khusus untuk siapa-siapa, tapi emang suka aja lagunya.
0: Siap.
1: Dan Sesi Potret dari Enau.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat semuanya, semoga Tuhan memberkati dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Mas Sugi lagi ada di mobil, mau kemana nih? Mau jalan-jalan pasti ya. Sesi Potret dari Enau sama Ari Lesmana. Buat Vika di Kudus, saya kasihnya Vanessa Z sama Roni Parulian aja ya, takkan terulang. Hopefully sih minggu depan harusnya udah ada sih, kalau yang Waltz Akhir Zaman ya. Satu lagi deh, saya mau gabungkan dengan permintaan lagunya. Tadi saya menemukan ada dari Pak Philip nih, pengen diputarkan lagunya. Oh, ini lagu Indonesia. Ntar kalau gitu, saya pinggirkan dulu Pak Philip ya, mohon bersabar. Saya buka ini dulu aja. Ibu Melina yang ada di Bogor, pengen lagunya Drive. Pengen lagi tren dengan Drive By ya. Sebelum itu kita langsung ke Mas Sugi dulu. Ini dia Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Fakta Pesta Bola 2026. Salah satu momen unik di Pesta Bola Dunia 2026 terjadi pada laga Paraguay melawan Turki. Bintang Paraguay Miguel Almiron menjadi korban pertama aturan baru FIFA usai terkena kartu merah akibat menutup mulut saat berbicara dengan pemain Turki Mert Mulder. Insiden itu terjadi di akhir babak pertama saat laga terhenti sementara akibat pelanggaran. Almiron dan pemain Turki Mulder terlibat cekcok, lalu Almiron terlihat berkata sesuatu kepada Mulder sambil menutup mulutnya dengan tangan hingga kartu merah pun keluar dari kantong wasit. Satu pertanyaan, mengapa hal seperti itu langsung mendapatkan jalan kartu merah? Ternyata FIFA menerapkan aturan baru di Pesta Bola Dunia 2026. Pemain yang menutup mulut ketika mengucapkan sesuatu saat sedang terjadi konfrontasi dianggap sebagai pelanggaran keras. Aturan itu dibuat usai momen yang terjadi di Liga Champions, kala penggawa Benfica Gianluca Prestiani menutup mulutnya dan diduga mengucapkan ujaran rasis terhadap penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Gestur menutup mulut inilah yang kemudian dianggap sebagai tindakan ofensif kepada pemain lain. Sebab dengan lisan tertutup, pemain lain dan wasit akan sulit mengidentifikasi kata-kata dari si penutur. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kaget ya? Kok lagunya familiar tapi yang nyanyinya kayak bukan Oasis. Ini adalah versi cover dari Broken Heart, nama grupnya sahabat Sonora. Ini cover yang cukup baru nih, tahun 2019. Gimana Ibu Riani? Oke. Karena tadi yang Oasisnya udah diputer Wonderwall, sekarang saya kasih lagunya sama tapi artisnya beda. Semoga bisa tetap dinikmati sama Ibu Riani ya. Salamnya katanya mau ucapin terima kasih buat kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo sama Ibu Yulia Pasel yang di Alfa India. Thank you Ibu Riani. Sekalian deh kalau gitu yang disalamin Pak Edi Sutopo, mana nih ini? Pak Edi Sutopo ini dia sama Ibu Yulia Pasel. Minta lagunya Judika, Bebas. Oke, kalau gitu saya pilihkan sebentar ya Pak Edi Sutopo. Ini saya coba pilihkan dulu Judika. Saya pilihkan yang Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tapi ini versi yang remixnya Wisnu Santika. Lebih asik deh pokoknya. Pak Edi Sutopo salamnya Ibu, buat Ibu Riani Sutopo, kemudian juga Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, kemudian Ibu Fanda, buat Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Foni, sama Ibu Nur, dan satu lagi salamnya buat Ibu Sri. Lanjut lagi, sekarang saya mau ke Adeline dari BSD yang ingin minta lagunya Levi yang judulnya From the Start. Oke. Buat Adeline sudah saya siapkan. Ini sepaket nih. Kalau biasanya Adeline ada, adiknya juga ada, JJ. Disilahkan JJ.
1: Halo Om Sony, aku JJ. Apa kabar?
0: Baik
1: Om,
0: dong.
1: Sony udah makan belum?
0: Udah dong.
1: Aku mau lagu I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Makasih.
0: Oke.
1: Filmnya bagus banget Om. Om harus nonton ya.
0: Iya lagi belum ini. Lagunya sih manis banget ya. Semoga kalau nanti Om Sony nonton filmnya semanis lagunya juga sih. I Knew It, I Knew You ini sekarang masih jadi nomor 1 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. So langsung aja untuk JJ sama untuk fansnya Taylor Swift aja deh. Ini dia the fresh and the newest single from Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: 24 jam musik.

0: From the Start dari Levi di AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Bang Sony, lagu saya enggak jadi putar. Oh iya. Oke. I'm sorry Pak Philip. Tadi sempat mention Pak Philip ya, tapi enggak jadi-jadi terus ini sekarang nih. Udah mau diputar Mayang Sari, tiada lagi ya. Pak Philip, selamat siang dan selamat menikmati hari Minggunya. Pasti bersama Sony Wicaksono di AMKM selamat sore. Untuk yang mau request lagu boleh ditunggu. Lagunya 90-an ke atas ya, jangan lupa ke 0812-122-9200. Ibu Meli tadi mau informasi lalu lintas di tol MBZ arah ke Cikampek terpantau lancar. Matur suwun Ibu Meli. Dan kami update juga untuk jalur wisata Puncak, sejak 15 menit yang lalu sudah diberlakukan sepenuhnya one way atau satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Hati-hati di jalan ya untuk yang dari Puncak mau pulang ke Jakarta. Ibu Hani, aduh ini mohon maaf saya bingung sama pesannya Ibu Hani. Saya mau minta lagu Digidit yang punya DJ. Saya enggak tahu mana DJ ini. Mungkin bisa di saya DJ Una. DJ Una kayaknya sepertinya belum ada deh Ibu Hani. Mungkin bisa di pilihkan yang lain dulu ya. Kalau gitu saya mau ke Pak Sebastian Hartono dulu deh ya. Silakan Pak Sebastian.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM siang. Selamat siang Mas Sony. Saya baru aja nih keluar dari ibadah Sunday di Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius, BSD Serpong. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu, judul lagunya Rahasia Hati, penyanyinya dari Niji. Atau kalau sudah udah diputerin, lagunya di replace dengan Rixton, boleh bro. Judul lagunya Me and My Broken Heart. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas dan juga seluruh pendengar siang AMKM siang dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas. Thank you Mas Sony, lagunya diputerin, cuaca di BSD mendung tapi panas banget. Thank you and happy Sunday Mas Sony. Loh, back in action again.
0: Mendung tapi panas banget piye itu Pak Sebastian. Niji Rahasia Hati, aduh enak banget lagunya. Saya mau gabung sama ini deh dari Ibu Nuke yang ada di Tangerang Kota. Katanya mau, ini baru, kayaknya baru pertama kali ya Ibu Nuke ya, saya baru lihat orangnya. Salam kenal gitu loh Ibu Nike yang ada di Tangerang. Mau diputarkan lagunya Boys to Men, judulnya On Bandit Knee. Spesial untuk anak saya Fania yang lagi semangat beres-beres. Inisiatif apa disuruh nih sama Ibu Nuke. Boys to Men, On Bandit Knee, ditunggu lagunya setelah nih judul Rahasia Hati.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Hey sahabat Sonora, hari Minggu gini yakin nih cuma mau dipakai rebahan di rumah sambil nonton-nonton sosmed, terus ketemu FYP orang-orang di TikTok lagi ke Jakarta Fair. Aduh, mending ikutan langsung aja deh bikin video FYP TikTok selama berlibur di Jakarta Fair Kemayoran bareng keluarga, dan cobain sendiri deh gimana keseruannya berlibur di Jakarta Fair ya. Karena Jakarta Fair ini masih berlangsung, masih seru, akan terus berlangsung sampai 12 Juli. Jadi yuk ajak si kecil seru-seruan di Wahana Kemayoran Gambira Expo, di mana Anda bisa menikmati berbagai wahana seru sepuasnya seperti biang lala, karusel ontang-anting, istana balon, terus juga bisa nyobain kereta atau uji adrenalin Anda nih di Rainbow Slide dan Kora-Kora. Biar makin puas, ada juga pilihan tiket paket hemat buat nyobain Happy Swing sampai komedi putar. Dan gak cuma itu aja, ada playground gratis dari Promina lengkap dengan nursery roomnya yang buka sampai malam, plus wahana bermain gratis di booth Toys Kingdom di Hall D2. Jadi tunggu apa lagi yuk? Anggadakan liburan seru keluarga di Gambir Expo sekarang juga. Siapkan bendera Slankers Anda juga nih buat yang ngefans sama Slank, karena Slank bakalan mengguncang panggung Jakarta Fair Music Concert hari ini dengan lagu mereka yang bikin Anda nostalgia. Dan jangan ketinggalan juga sama performance fantastis dari Suka Suka X dan December Project yang pastinya bikin Anda ikutan nyanyi dan rasain euforianya langsung. Besok keseruannya masih akan terus berlanjut dong sama Coconut Trees, Gangsta Rasta, dan Obin The Flops. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. So buruan beli tiketnya di jakartafair.co.id. Daftarin juga tiketnya ya supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Patengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafair_id dan Facebook Jakarta Fair.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Anda masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Anda meminta kami memutar tiada lagi. Kita nostalgia dulu deh ke era 90-an sama lagunya Mayang Sari. Ini tadi pilihannya Pak Philip. Kalau tadi voice note Pak Sebastian udah, JJ juga udah. Nah, sekarang gilirannya Mbak Becky nih dari Bandung. Mbak Becky, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Hai.
1: Mas Sony Wicaksono.
0: Yup.
1: Sudah makan siang?
0: Sudah
1: dulu.
0: Dong, sudah kenyang saya.
1: Di Palmera ada nggak sih ya soto Bogor ya? Aduh.
0: Soto Bogor banyak kalau di sini mah.
1: Soto Bogor kalau dikasih cabai dikit, dikasih jeruk tipis dikit, terus makan pakai nasi, aduh suka banget. Atau enggak warteg juga boleh.
0: Tapi kalau soto mah enaknya pas hujan-hujan sih.
1: Ayam
0: ya.
1: Juga aku suka banget mie ayam, aduh.
0: Kalau Mbak Becky udah makan apa by the way?
1: Nikmat sekali.
0: Jangan bikin saya kegoda aja.
1: Oke deh, saya mau pesan lagu dong.
0: Boleh, dikira pesan soto ayam.
1: Penyanyinya Madonna.
0: Yang mana?
1: Featuring Tokisca ya kalau gak salah. Judulnya Hang Up.
0: Hang Up.
1: Atau enggak, Olivia Rodrigo judulnya Stupid Song. Nah nanti kalau sudah diputerin ya gak bisa deh. Harus diputerin. Oke deh, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Oke deh, aduh. Seneng nih kalau ngobrol sama Mas Sony. Ya, yang lucu-lucu gitu, enak ya.
0: Lucu, emang saya komeng. Ah, makasih banyak, Mbak Becky. Pak Sebatil Hamdi, Pak Saibatul kemana aja? Udah lama banget gak nyapa Pak Saibatul nih dari Jonggol Bogor. Cuaca panas banget, jadi pengen diputerin yang enak-enak aja. Roxette, It Must Have Been Love. Buat semua sahabat Sonora aja, jangan lupa makan siang Osmanis. Udah aman, Pak Saibatul. Sebelum ke Roxette, kita mau putarkan dulu nih buat Mbak Becky, Madonna, Hang Up.

Yes, Anda baru saja mendengarkan lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Kami update dulu untuk informasi lalu lintas, terutama untuk ruas-ruas tol. Dimulai dari tol Jagorawi dulu, sahabat Sonora. Tol Jagorawi saat ini ditutup di Simpang Gadok ya, yang arah ke Puncak, karena masih ada satu arah atau one way di jalan Puncaknya. Dari arah atas menuju bawah atau Jakarta. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Bitung lancar, tapi arah ke sebaliknya terpantau padat mulai dari kunciran kilometer 14 sampai Karang Tengah kilometer 10 karena ada perbaikan jalan di sana di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. And then ke tol Jor E sekarang atau tol Jor East, pantauan lalu lintasnya saat ini terpantau padat yang arah ke Taman Mini. Padatnya mulai dari Jati Asih, kilometer 41 sampai kilometer 39. Karena ada pekerjaan perbaikan jalan juga nih, di lajur 1 sebelah kiri. Sementara untuk tol Jor W2S-nya, dua arah lancar. Kemudian tol dalam kota juga masih padat ini, arah ke Tebet. Padatan di Cawang kilometer 0 sampai dengan kilometer 2 karena kepadatan volume lalu lintas. Ke WhatsApp lagi sekarang di 0812-1229200. Saya mau ketemuan lagi sama Ibu Hani nih. Jadi minta lagunya Melly Goeslaw ya, Ibu Hani featuring Ari Lasso dengan judulnya Jika. Kalau gitu kita langsung saja putar permintaan Ibu Hani nih. Melly Goeslaw featuring Ari Lasso, Jika.

Baik, sudah hampir jam 2. Walaupun masih ada 2,5 menit lagi, tapi sepertinya agak mustahil kalau memutarkan satu lagu lagi. So, saya tutup aja deh kalau gitu.

Tuhan diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapinya ya. Kemudian mohon maaf juga untuk Pak Charles, Avenged Sevenfold-nya belum sempat terputar. Siapa lagi di sini? Kaguya dari Bogor juga mohon maaf belum sempat. Dan Mama Dini, ya Mama Dini telat banget. Yang OTW ke Bogor, wah ini pasti telat karena habis dari Bogor ya Mama Dini ya. Gimana, asik ya, semoga. Ibu Sylvia juga absen saja di siang hari ini, masih di luar kota katanya. Lagi liburan kah atau lagi ada agenda? Tetap jaga kesehatan Ibu Sylvia ya. Kalau gitu setelah ini akan ada Pesona Indonesia, lagu-lagu lokal selama 2 jam dari pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Besok pagi masih sama saya lagi nih, Sonora paginya dari jam 5 sampai jam 10 pagi ya. Dan kalau yang belum sempat terputar permintaan lagunya, Anda bisa coba di esok hari. Karena kalau weekend tidak ada AMKM malam. Sementara kalau Senin sampai Jumat, siang malam ada. Kalau siang jam 12 sampai jam 2 siang, malamnya jam 8 sampai jam 10. Habis ini ada Pesan Indonesia sampai jam 4. Terus jam 4 ke 6 ada Chart Indonesia barengan Hans Christian ya. Nanti di malamnya Sonora Weekend ada Hans juga yang menemani Anda. Sonny Wicca, selamat pamit, sampai jumpa. Have a nice Sunday everyone.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kelinci Pintar dan Tarian Serigala.
2: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Kelinci Pintar sedang sibuk merumput. Saking sibuknya, dia sampai lupa mengawasi sekelilingnya. Tiba-tiba, ada bayangan besar berbentuk serigala muncul di hadapannya.
3: Hah? Apakah itu serigala? Kemana aku bisa kabur?
2: Dia menengok ke kanan dan ke kiri, tapi serigala yang sangat besar membuat kelinci terjebak tidak bisa kemana-mana.
4: Waktunya makan malam.
3: Tunggu serigala, tunggu dulu.
4: Untuk apa aku harus menunggu?
2: Kelinci Pintar ketakutan, tapi dia harus menyelamatkan diri sebelum dia menjadi santapan para serigala.
3: Tarianku, ya tarianku. Kalian belum pernah melihat tarianku.
4: Hah? Tarian apa maksudmu?
2: Kelinci mulai menghentak-hentakkan kakinya.
3: La la la la. Ayo ikuti aku semuanya.
2: Semua serigala mulai menghentak-hentakkan kaki mereka dan ikut bernyanyi.
4: La la la la. Apalagi selanjutnya?
3: La la la la. Tudidu. Lalu berputarlah yang cepat pada kata du.
2: Para serigala pun mulai berputar.
4: Ini sih mudah. La la la la. Dudidu.
3: Sekarang cobalah lebih cepat. La la la. Dudidudi. La la la. Dudidudi.
2: Para serigala berputar-putar semakin cepat sampai akhirnya mereka tersandung dan terjatuh. Karena merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Dengan cerdik, pelan-pelan kelinci melarikan diri sambil terus bernyanyi.
4: Halo, di mana kelinci itu? Tidak, dia kabur ke atas bukit.
2: Kelinci pun berhasil menyelamatkan diri berkat kecerdikannya. Sementara serigala terlalu pusing untuk mengejarnya dan gagal memangsa kelinci. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Kota Pesta Bola 2026. Ada satu hal baru sekaligus unik yang coba diterapkan di Pesta Bola 2026. Akan ada hydration break atau jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yakni sekitar menit ke-22 di babak pertama dan sekitar menit 67 di babak kedua. Wasit pun diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda hidrasi. Aturan ini tercetus usai gelaran Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat yang sempat menuai kritikan lantaran diwarnai kondisi cuaca panas ekstrim yang memicu kelelahan dan pusing bagi para pemain. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Dunia menerapkan aturan jeda hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seratus persen lagu Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart, lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Try Weekend Music. Hai, selamat sore sahabat-sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di hari Minggu 28 Juni 2026, tentunya menemani Anda dengan 20 hits karya anak bangsa terbaik yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau kita ngomongin soal Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, pasti akan ada posisi yang naik, akan ada yang juga turun. Kira-kira siapa yang mengalami peningkatan, siapa yang mengalami penurunan, kita akan langsung cek. Tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian, only on Sonora FM 92 Jakarta. Satu lagu dari Raisa dengan judul Pengganti Aku. Di minggu ke-17-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia harus tersingkirkan, karena di posisi nomor 20, Hans sudah punya satu pendatang baru yang akan menemani Anda. Please welcome, this is Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana dengan satu lagu barunya, sahabat Sonora? Semoga Anda bisa menikmati ya. Tadi satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Next, kita ke posisi nomor 19, di mana Hans punya satu lagu dari Nuka yang ternyata di minggu ini kembali harus turun satu peringkat ya, di minggu ke-12-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Satu lagu dari Nuka bergerak turun dari posisi nomor 18 ke posisi nomor 19, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu ke-16 bagi satu lagu dari Bernadia ya, 16 minggu berturut-turut. That's mean 4 bulanan menemani Anda sahabat-sahabat Sonora di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata di minggu ini harus kembali turun satu peringkat dari posisi nomor 17, harus merelakan ada di posisi nomor 18. Ini dia satu lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: dengarkan Sonora Network. Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. Dan kali ini kita akan ditemani dengan satu lagu yang minggu lalu baru aja menjadi pendatang baru. Tapi ternyata di minggu ini sudah langsung berhasil naik 3 peringkat ya, mencetakkan prestasi yang lumayan bagus untuk awal karirnya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif yang berhasil naik dari posisi nomor 20 ke posisi nomor 17. Satu lagu berjudul 2001 Kali.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Ya. Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Parmela Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kalau tadi sudah satu lagu dari Adrian Khalif, kali ini Hans akan putarkan satu lagu dari Raisa dan juga Barsena Bestandi yang ternyata minggu ini turunnya cukup drastis, sahabat Sonora. Minggu lalu ada di posisi nomor 10, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan turun 6 peringkat. Wow, jauh ya. Ke posisi nomor 16, ini dia satu lagu Raisa featuring Barsena Bestandi. Bila.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Next akan kita dengarkan bersama satu lagu dari Ciela on Seven, sahabat Sonora. Satu lagu yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Kalau minggu lalu ada di posisi nomor 16, tapi ternyata minggu ini berhasil berada di posisi nomor 15. Kita dengarkan bersama Ciela on Seven dengan Sederhana.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora.
1: Bagaimana ya jika sebuah lagu elektronik dikemas dengan nuansa galau? Itulah yang coba diramu oleh DJ asal Jakarta yang tengah naik daun, Wisnu Santika. Berduet bersama vokalis 420, Ari Lesmana, merilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi. Lewat lagu ini, Wisnu Santika memang ingin menunjukkan bahwa musik elektronik tidak melulu identik dengan lagu pesta, tapi juga mampu menyampaikan emosi yang mendalam buat pendengar. Lagu Aku Harus Pergi sendiri mengangkat tema keberanian untuk melepas sesuatu yang sudah tak lagi pantas dipertahankan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
0: Fresh Hit Sonora.

0: Daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hit Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Selamat sore buat Anda juga yang lagi beraktivitas, masih dalam perjalanan. Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Lancar ataukah padat lalu lintasnya? Apapun aktivitas Anda, ataupun juga lagi di rumah nih, lagi istirahat, dengerin Hans aja siaran dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa. Kali ini kita akan putarkan satu lagu dari Juicy Lucy yang di minggu ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 15 ke posisi nomor 14. Gurun Hujan.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu ketiga bagi satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa yang ternyata di minggu ini berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 14 ke posisi nomor 13. Apalagi kalau bukan lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi, spesial untuk Anda. Hanya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia with me Hans Christian.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana aktivitas Anda di sepanjang hari Minggu ini, sahabat Sonora? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan juga semoga Anda bisa menikmati hari Minggu Anda dengan baik sebelum besok kembali beraktivitas di hari Senin, sahabat Sonora. Satu lagu yang menurut Hans juga judulnya paling lucu dari 20 lagu yang akan Hans putarkan di minggu ini. Satu lagu dari Salma Sasabil yang judulnya Hacu, ya, kayak orang lagi bersin. Kembali akan menemani Anda di posisi nomor 12 dan juga satu lagu ini berhasil naik satu peringkat di episode kali ini.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 13 minggu berturut-turut ada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, ternyata membawa satu lagu dari Ivan Seventeen harus kembali turun 2 peringkat setelah sebelumnya berada di posisi nomor 9, tapi ternyata minggu ini harus merelakan berada di posisi nomor 11 saja. Ivan Seventeen dengan satu lagu berjudul Jangan Paksa Rindu.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora, juga yang lagi mendengarkan di streaming ya, di www.sonora.id maupun juga di www.sonora.co.id. Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10, di mana ada satu lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian yang kembali berhasil naik 2 peringkat ya, dari posisi nomor 12 ke posisi nomor 10. Kita dengarkan bersama, ini dia Takkan Terulang.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu kelima bagi satu lagu dari Pamungkas ya, dengan judul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, kembali hadir untuk Anda di minggu ini. Dan kembali membawakan prestasi yang cukup baik ya. Kembali berhasil naik 2 peringkat setelah minggu lalu berada di posisi nomor 11. Dan minggu ini berhasil berada di posisi nomor 9. And so far ini adalah posisi tertinggi dari satu lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora Chart lagu-lagu Indonesia masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kali ini kita ada di posisi nomor 8, di mana diisi dengan satu lagu dari Eno featuring dengan Ari Lesmana yang kembali harus turun 4 peringkat di minggu ke-12 nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu ada di posisi nomor 4, ternyata minggu ini harus rela ada di posisi nomor 8 saja. Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 28 Juni 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian. Kalau tadi sudah ada lagunya Eno featuring Ari Lesmana. Posisi nomor 7 ini diisi dengan satu lagu dari Bernadia ya, yang kembali akan hadir untuk Anda. Berhasil naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, dari posisi nomor 8 bergerak naik ke posisi nomor 7. Rabun Jauh.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang lagi beraktivitas, semangat terus buat semua aktivitas Anda di sore hari ini. Makin semangat tentunya ditemani dengan 20 hits lagu karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Di mana lagi kalau bukan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Fanny Sugi akan kembali menemani Anda di posisi nomor 6 setelah berhasil naik satu peringkat di minggu ke-9-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. This is Jogja Lantai 2.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Pemenang ajang Indonesian Idol season terbaru, Selena Grace menapaki industri musik Indonesia lewat single debutnya bertajuk Sumpah Mati, berkolaborasi bersama komposer Andi Rianto. Lagu ini merupakan lagu kemenangan yang memang ditujukan khusus untuk kontestan juara 1, 2, dan 3 Indonesian Idol season 14. Lagu Sumpah Mati ditulis dan diciptakan juga oleh alumni Idol Mahalini bersama Happy Andromeda dan Giant Prayas, serta diaransemen oleh Andi Rianto. Lagu yang telah didengarkan lebih dari 3 juta kali di seluruh platform ini menggambarkan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah menjadi luka. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Fresh Hit Sonora.

0: kamu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Ya sahabat Sonora, kalau dengerin lagu Fanny Sugi tadi ya, memang selalu mengingatkan kita akan kota Yogyakarta. Dan kalau Hans pribadi ya, dengerin lagunya Fanny Sugi, ini selalu bawaannya pengen liburan. Liburan, makan gudeg, lihat wayang gitu ya. Asik banget kayaknya sahabat Sonora. Ada yang udah kangen liburan juga, karena ternyata di tahun 2026 ini udah habis long weekend-nya ya, jatahnya terakhir itu di awal Juni kemarin, sahabat Sonora. Jadi ya, kuat-kuatin aja deh ya, sampai akhir tahun 2026 nanti. Anyway, kita lanjut dulu ke posisi nomor 5, di mana ada satu lagu dari NPD. Ini satu lagu yang memang awalnya dari TikTok ya, tapi berhasil bertahan di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia selama 9 minggu berturut-turut, dan surprisingly kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi nomor 6 ke posisi nomor 5. NPD, Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini. Di Sonora Chart Indonesia.
1: Di posisi nomor 4, Hans punya satu lagu dari Budi Doremi, juga yang kembali berhasil naik satu peringkat ya. Di minggu ke-10-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, And So Far ini menjadi posisi tertinggi dari satu lagu Budi Doremi dengan judul Ada Untukmu.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 28 Juni 2026. Can you guess, sahabat Sonora, kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart 3 besar di minggu ini? Let's start with number 3. Satu lagu dari Sal Priyadi yang minggu lalu berhasil menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia alias berada di posisi nomor 1. Tapi ternyata untuk minggu ini harus puas berada di posisi nomor 3 saja. Satu lagu berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa akan kembali hadir untuk Anda, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi runner-up untuk edisi 28 Juni 2026 jatuh kepada Arvian Dwi, yang ternyata minggu lalu berada di posisi nomor 3, tapi di minggu ke-11-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia kembali berhasil naik satu peringkat ke posisi runner-up. Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: semua hits dalam negeri terangkum di sini di Sonora Chart Indonesia.
1: Dan ini dia sahabat Sonora yang paling ditunggu-tunggu, kira-kira siapa nih yang berhasil menjadi juaranya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 28 Juni 2026. Dan langsung saja kita sambut, ini dia juaranya yang akan hadir menemani Anda. Please welcome Gia Indrawari dengan judul Seribu Kali, akan menemani Anda setelah minggu lalu berhasil menjadi runner-up. Ternyata di minggu ini berhasil menjadi juaranya. Gia Indrawari, Seribu Kali hadir menemani Anda tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today. Terima kasih sahabat Sonora untuk yang telah setia menemani Hans di 2 jam ini ya. Di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Buat yang ketinggalan, don't worry, Anda bisa langsung cek saja di media sosial Instagram @sonorafm92 karena sudah ada postingan terbaru di sana mengenai siapa saja yang berhasil masuk ke Sonora Chart di minggu ini. Dan kalau ada artis favorit kalian, jangan lupa untuk bisa di tag ke mereka, siapa tahu ini menjadi kebanggaan bagi mereka ya, bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan seperti biasa, minggu depan Hans akan kembali hadir di jam yang sama, tentunya menemani kembali dengan 20 hits terbaik karya anak bangsa. Tapi gak sampai di sini karena nanti Hans juga masih akan terus menemani Anda tentunya di Sonora Weekend Sore. Jadi pastikan tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda, tentunya menemani di Sonora Weekend sore ya. Beragam informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk bisa menemani Anda beberapa jam ke depan, menemani yang lagi beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang masih berkendara di sore kali ini. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian, kita awali dulu kebersamaan kita beberapa lagu berikut ini.

Bagaimana aktivitas Anda di sepanjang hari Minggu ini, sahabat Sonora? Buat Anda yang mungkin baru aja bergabung ya, selamat menikmati beragam lagu-lagu yang masih akan Hans putarkan nanti. Tadi sudah Hans temani juga sebelumnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia ya. Kali ini Hans akan kembali hadir dengan beragam playlist dari Music Director yang sudah siap untuk menemani Anda. Tapi satu informasi dulu nih, sahabat Sonora, di mana mulai 1 Juli 2026 registrasi nomor seluler baru ini akan menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan akurasi data pelanggan dan juga mengurangi penyalahgunaan identitas dalam pendaftaran kartu SIM. Nah, ini memang untuk kartu SIM sendiri kemarin sudah ada pembatasan ya, satu NIK ini cuma bisa memiliki 5 nomor ponsel, sahabat Sonora. Dan kali ini juga tambah diperkuat dengan verifikasi biometrik wajah. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal baru ini, sahabat Sonora? Kira-kira akankah menjadi hal yang positif atau justru menjadi tantangan baru bagi masyarakat Indonesia?

Sahabat Sonora, buat Anda yang suka berkendara, suka jalan-jalan, suka bawa mobil, bawa motor, pasti salah satu hal yang gak boleh ketinggalan, ini adalah SIM atau surat izin mengemudi. Tapi tahu gak Sahabat Sonora, kalau sekarang SIM ini sudah ada bentuk digitalnya. Anda bisa langsung download aplikasi Digital Korlantas Polri untuk bisa mendapatkan SIM digital. Ini kalau menurut Divisi Humas Polri, SIM digital ini memiliki kedudukan yang sama dengan SIM fisik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehadiran SIM digital ini tentunya memudahkan masyarakat mengakses SIM secara digital saat dibutuhkan. Wah, ini enak nih, nggak ada lagi deh kealesan ketinggalan SIM, Sahabat Sonora, karena SIM-nya sekarang udah digital, kecuali handphonenya juga ikutan ketinggalan.

Sonora FM News Traffic and Music masih di Sonora Weekend Sore bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Tadi sempatan sampaikan ya, kalau sekarang Anda sudah bisa menggunakan yang namanya SIM digital, ini tinggal di handphone aja, buka aplikasinya, tunjukin ketika Anda sedang membutuhkan SIM ini, sahabat Sonora. Ini lebih mudah, praktis, dan banyak juga yang nanya gimana caranya mendapatkannya nih, Hans Spiel caranya buat Anda, sahabat Sonora. Tinggal buka aja Play Store ataupun juga App Store, cari deh keywordnya adalah Digital Korlantas Polri. Lalu setelah sudah di-download, Anda bisa registrasi, membuat akun ya menggunakan nomor handphone, lalu juga verifikasi IKTP, sahabat Sonora. Pilih menu SIM nasional pada halaman utama, lalu klik digitalisasi. Pindai kartu SIM atau masukkan nomor SIM beserta dengan golongan SIM. Setelah prosesnya selesai, SIM digital akan muncul di halaman utama aplikasi. Gampang kan, sahabat Sonora? Buat yang mau coba-coba, boleh deh ya. Kalau lagi dengerin Hans, kemudian lagi nggak berkendara, lagi pas ada gadget juga, mungkin boleh langsung dicoba, sahabat Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Nokia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM News Traffic and Music masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu lainnya di sore malam hari ini, tentunya juga buat sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung di streaming www.sonora.id maupun .co.id. Juga ini Hans masih akan terus menemani dengan beragam lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tapi yang jelas buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga buat sahabat-sahabat Sonora, kembali kita akan dengarkan beberapa lagu berikut ini akan kembali menemani Anda.

Ya sahabat Sonora Hans, kembali sampaikan nih satu informasi yang cukup penting untuk Anda. Kali ini datang dari Sonora Academy ya. Buat sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sudah pernah ikut kelas Radio Broadcasting 101, ataupun juga buat sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sudah pernah ikut kelas penyiar cilik, ini ada kesempatan buat bisa upgrade skill kamu buat ikutan yang namanya kelas penyiar intermediate. Di mana kelas ini memang dikhususkan buat Anda yang sudah mendapatkan sertifikat kelas penyiar cilik atau Radio Broadcasting 101. Kelas ini akan dilangsungkan selama 3 session, selama 3 kali sahabat Sonora, dan ini private one-on-one, jadi tentunya akan lebih maksimal lagi dalam belajar. Kelasnya ini tersedia di tanggal 6, 7, 8, 9, 10, dan Anda bisa memilih 3 tanggal dari antara tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 tersebut. Nah, nanti untuk informasi lengkapnya bisa langsung cek aja di Instagram @sonoraacademy92. Buat yang udah pernah ikutan kelas penyiar cilik atau Radio Broadcasting 101, yuk buruan nih, mumpung masih ada kesempatan untuk Anda sahabat Sonora.

Sonora FM News Traffic and Music. Kalau tadi Han sudah sempat sampaikan kepada Anda nih, ada sebuah kelas yang bisa diikuti buat yang sudah pernah ikutan kelas sebelumnya. Jadi adalah kelas lanjutan kalau yang tadi. Nah kali ini buat Anda-Anda yang nanya, saya belum pernah ikut kelas sebelumnya, tapi saya pengen ikutan kelas di Sonora Academy. Caranya gimana? Ada kelas apa yang bisa diikuti? Nah ini tapi khusus buat anak-anak kalau yang ini sahabat Sonora. Khusus untuk Anda yang berusia 8 sampai 13 tahun, ini bisa mengikuti ada yang namanya kelas voice over dongeng. Nah kalau sering dengerin dongeng Sonora dan juga seru ya, kelihatannya bisa voice over dongeng gitu. Nah nanti kita akan belajar bagaimana tekniknya, lalu proses produksinya seperti apa, sampai nanti juga akan ada proses merekam dongeng Sonoranya itu sendiri. Nah ini akan diadakan di hari Sabtu 11 Juli 2026. Tentunya untuk anak-anak usia 8 sampai 13 tahun ya. Tapi kalau butuh informasi lebih lanjut, boleh langsung kunjungi Instagram @sonoraacademy92 atau juga langsung tanya-tanya ke Mimin di 0812-1968-3020 ya. Buat yang punya anak, pengen ikutan buruan karena slotnya gak banyak sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: News, Traffic and Music.

Ya, tak kerasa sahabat Sonora sudah harus berakhir kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend sore kali ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung, terima kasih juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami, yang sudah mendengarkan juga tadi dari Sonora Chart ya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di besok hari sahabat Sonora, hari Senin Hans akan kembali menyapa Anda nanti di Selekta Sonora, di Health Corner, dan juga tentunya di MK Malam. Have a great day, selamat menjalani sisa hari Anda, semoga semuanya berjalan menyenangkan. Bye-bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM News, Traffic, and

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
2: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Bulan FM. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Wow, sudah ketemu hari Senin lagi dan ketemu lagi sama suara yang satu ini. Masih belum balik lagi ke suara perempuan. Biasanya kalau hari Senin ditemenin sama Rara Kalesaran. Hari ini masih bersama pemain cadangan dulu, Sony Wicaksono. Apa kabar? Semoga baik-baik kabarnya. Semoga weekend kemarin sudah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Anda jadi lebih terrefresh lagi. Jadinya hari Senin bangun dalam keadaan yang segar. Kalau lagi gak enak badan, semoga disembuhkan segala penyakitnya ya. Sony Wicaksono akan menjadi teman Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sonora Pagi. Tentu saja akan ada banyak sekali lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda, sekaligus topik yang bisa menjadi hasanah baru untuk Anda juga ya. Sampai jam 10 bersama Sony Wicaksono.

0: Morning Inspiration.
1: Bagaimana cara seseorang menyembuhkan luka masa lalunya yang kelam? Sebagian orang akan memilih mengutuk takdir. Sebagian lagi mungkin hanya terjebak dalam dendam yang tidak berkesudahan. Namun, seorang bocah dari Filipina bernama Cas Valdez memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sejak usia 4 tahun, Cas Valdez telah merasakan kejamnya dunia. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan, lalu hidup menggelandang di kerasnya tempat pembuangan sampah di Filipina. Tidur beralaskan kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cas Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ke-7, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cas justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cas Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cas Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

Morning Inspiration. Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit 2 apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya. "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah. "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Kali ini masih ada Sandy Wicaksono di Sonora Pagi sampai jam 10 ya. Tanggal 29 Juni ini berarti hari Senin terakhir di bulan Juni. Gimana bulan Juninya, sahabat Sonora? Menyenangkan gak bulan Juninya? Sesuai dengan ekspektasi atau target? Semoga sesuai dengan target masing-masing. Kalaupun masih belum sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, masih ada 2 hari lagi, hari ini dan esok di bulan Juni. Tapi kalaupun mepet itu kalau 2 hari, ya sudah, masih ada esok-esok hari, apalagi bulan Juli. Nah, kalau bulan Juni ternyata banyak zongnya, nah, berarti malah harus Anda kejar nih, harus Anda balas dendam di bulan Juli, harus tancap gas, ya kan? Bulan Juli berarti udah mulai benar-benar masuk musim kemarau nih. Sebenarnya bulan Juni juga udah sih ya. Cuman bulan Juni tuh kadang, apalagi di Jakarta, ada beberapa hari yang tiba-tiba hujan deras banget. Tapi kalau saya lihat hari ini sih di BMKG, cuacanya didominasi cerah berawan ini. Kalau saya buka lamannya BMKG nih, di lamannya BMKG ini dibagi ke beberapa wilayah. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan, sama Jakarta Timur, Utara, dan Kepulauan Seribu. Ini dari pagi sampai ke malam berawan semuanya. Ada cerah berawannya ya pagi ke siang, normal. Habis itu berawan tebal sampai ke malam. Itu artinya menurut BMKG tidak ada hujan yang terprediksi. Semoga. Tapi tetap yang namanya payung harus tetap sedia juga dong. Tahu siapa tahu nanti hujan. Jadi enggak perlu repot-repot.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Selamat pagi sahabat Sonora, bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Kali ini sudah tanggal 29 Juni 2026. Ada apa ya setiap tahun di tanggal 29 Juni? Ada Hari Keluarga Nasional saya lihat nih ya, atau Harganas. Dimana temanya untuk tahun ini tuh menekankan bahwa peran ayah itu penting banget buat keluarga. Tapi yang di tanggal 29 juga yang menarik perhatian saya ini adalah peringatan Hari Tropis Internasional atau International Day of the Tropics. Jadi menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hari Tropis Internasional ini merayakan keanekaragaman luar biasa di daerah tropis, sekaligus menyoroti juga tantangan sama peluang yang unik yang dihadapi oleh negara-negara di daerah tropis. Hari Tropis Internasional ini pertama kali ditetapkan pada 2016, jadi cukup baru. Dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan khusus yang dihadapi oleh daerah tropis. Mengingat tingkat kemiskinan di wilayah ini itu lebih tinggi memang, dan lebih banyak orang mengalami kekurangan gizi di daerah tropis dibandingkan dengan di wilayah dunia lainnya. Terlebih di tahun 2050 nanti tuh, wilayah tropis tuh diprediksi bakalan jadi tempat tinggal sebagian besar penduduk dunia, dan 2/3 dari anak-anak di dunia itu bakalan hidup di tahun 2050 di wilayah tropis.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Polres Timur Tengah Utara NTT akan memanggil 3 anggota DPRD TTU terkait dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote mengatakan penyidiknya hingga kini masih bekerja untuk mengumpulkan sejumlah fakta untuk membuat terang peristiwa termasuk pemeriksaan sejumlah saksi. Diketahui sebelumnya ketiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi diantaranya Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Robertus Bani dari PKB, dan Veronica Lake dari PDIP. Beralih ke berita internasional, Garda Revolusi Iran melakukan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Melansir AFP, serangan tersebut merupakan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran, sekaligus memperingatkan agresi lebih lanjut akan dibalas dengan tanggapan yang menghancurkan. Diketahui sebelumnya Iran dan Amerika Serikat sama-sama menuduh pihak lain yang melanggar gencatan senjata.
0: Demikian Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, untuk Anda yang sedang atau baru memulai mendengarkan Sonora di pagi ini, perkenalkan kembali saya Sony Wicaksono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan untuk Anda yang sudah melakukan perjalanan di hari ini. Semoga perjalanannya lancar. Kalau nanti akan bertemu dengan kepadatan, silakan bisa berbagi informasinya ya, seperti apa lalu lintas yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Selain lagu-lagu Mood Booster, pagi ini juga kami sudah menyiapkan satu topik untuk kita nanti bisa sama-sama diskusi dan ngobrol ya. Topik apakah itu? Pokoknya stay tune terus aja di Sonora Pagi.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Good morning everyone. Baru saja saya putarkan Suzanne Vega with Tom's Dinner di Sonora Pagi. Masih sama Sony Wicaksono, belum ada Rara Kalesarana ya. Kalau nyari Rara, nanti Rara bakalan datang siang nih sahabat Sonora. Tapi kalau sekarang pagi ini sama Sony dulu sampai jam 10. Saya mau ucapkan dulu selamat pagi buat Ibu Ira dari Kosambi nih. Tetap semangat masih siaran di hari ini. Iya benar, Bararanya lagi istirahat dulu, nanti siang baru on air. Ada Bunda Wenhos juga di Semplak Bogor Barat, masih mendung dari kemarin nih ya hujan. Ada di TikTok juga. Nah, karena saya sekarang lagi siaran juga, lagi menemani juga teman-teman di TikTok @radio.sonora.fm92. Mana suaranya? Ada Mas Irwan Setiawan, kemudian juga online langsung komen buat topiknya. Ada juga user 345 yang lagi makan bubur. Ada Kak Yoyo Aisyah dari dari Bogor. Terus juga ada Ibu Vera, ada juga Mbak Ana dari Kebon Jeruk, Mbak Santi dari Bogor, ada juga Kak Entris, AA Kasep, masih banyak juga yang lainnya. Kalau mau sambil nonton boleh ya. TikTok kami di @radio.sonora.fm92. Tapi kalau sekarang, pagi ini, kita bakalan bahas nih ya, sahabat Sonora, tentang sesuatu yang mungkin kalau buat orang awam sekilas bakalan geleng-geleng kepala ya. Kok bisa gitu? Untuk jadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kampung Nelayan Merah Putih, ada yang namanya latihan militer. Dan bahkan baru berjalan 10 hari ya, latihan militer dasar atau yang disingkat Latsarmil ini memakan 5 korban jiwa, sahabat Sonora. Jadi duduk perkaranya dulu ya, adalah calon manajer dari Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini, itu ceritanya mengikuti seleksi pada awalnya. Ketika ada yang lolos dari seleksinya, mereka-mereka ini yang terpilih mengikuti latihan militer, sahabat Sonora, selama 45 hari. Nah, setelah melakukan latihan militer selama 45 hari, mereka akhirnya lanjut lagi lah nantinya untuk mengikuti pelatihan di bidang yang lebih mengutamakan tentang pengurusan koperasi, sahabat Sonora. Pertanyaannya adalah, mungkin yang ada di benak Anda seperti tadi Kak Yoyo nanya, kok bisa nih buat jadi manajer, kok harus menjalani yang namanya latihan? Nah, kalau kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Ricardo Sirait ya, materi yang disampaikan di latihan militer itu adalah tentang kedisiplinan, tentang kepemimpinan, terus juga bakalan dibekali mengenai integritas dan kerjasama tim. Jadi fungsinya latihan militer ini adalah untuk menumbuhkan yang namanya jiwa kepemimpinan dan profesionalisme yang kuat. Nah, maka koperasi ini harapannya bisa dipimpin sama orang-orang yang kredibel dan bisa jadi faktor penentu kuatnya perekonomian rakyat. Tapi kalau melihat nih ya, baru berjalan selama

10 hari tapi sudah ada 5 korban jiwa, tentunya jadi pertanyaan besar dong ya. Maka saya akan bertanya juga kepada Anda nih pagi ini, dengan 5 korban jiwa yang tercatat akibat latihan dasar militer ini buat para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, apakah menurut Anda latihannya masih harus perlu dilanjutkan atau tidak nih? Kalau ada yang berargumen tetap lanjut, coba alasannya apa? Tapi kalau ada yang berkomentar, nggak perlu dilanjut juga, silakan kalau mau berkomentar alasannya apa ya. Saya tunggu diskusi dari Anda di WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, pagi ini kita update dulu lalu lintas. Yang pertama dari rekan kami, Lili Setio di Margonda Raya Depok. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Saat ini kami melintasi ruas jalan Margonda Raya Depok dari arah Arif Rahman Hakim menuju ke arah Bundaran Universitas Indonesia. Pada saat ini arus kendaraan bergerak sangat ramai. Kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas di ruas jalan Margonda Raya Depok. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Universitas Indonesia yang akan menuju ke arah Arif Rahman Hakim maupun juga Wali Kota, kantor Wali Kota Depok, arus kendaraan bergerak relatif lebih lancar. Di tadi kan juga melintas atau memantau arus kendaraan yang datang dari arah Insinyur Haji Juanda dari arah Jalan Raya Bogor yang akan menuju ke arah Margonda juga sudah cukup ramai dan terdapat antri normal di lampu pengatur lalu lintas Insinyur Haji Juanda, dan untuk arah sebaliknya juga bergerak relatif lebih lancar. Cuaca mendung tipis. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih rekan Lili. Ada juga Aibda Yogi, kali ini dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Sony.
1: Yap, semoga tetap semangat Aibda Yogi. Selaikan informasi lalu lintas dari Anda untuk Jakarta pagi ini seperti apa?
3: Untuk pantauan yang pertama, informasi penanganan kecelakaan tepatnya di ruas tol. Yang pertama tadi sekitar pukul 4.05 WIB, ini ada penanganan kecelakaan di ruas tol Japek, tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 36.800 arah Cikampek. Ini ada kendaraan wingbox di lajur kanan dan saat ini sudah selesai penanganan, petugas lalu lintas sudah normal kembali. Dari seputaran Jagorawi pagi ini, tepatnya di seputaran Cipayung di kilometer 11.400 arah Ciawi, ini juga ada penanganan kecelakaan kendaraan Luxio di bahu luar atau kiri, dan saat ini sudah selesai penanganan petugas. Kecelakaannya terjadi sekitar pukul 4.30 dan saat ini sudah selesai, lalu lintas sudah normal kembali. Dan masih di seputaran Jagorawi pagi ini, tadi pagi sekitar pukul 5, ini ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Citerep di kilometer 29 arah Cawang, arah berlawanan dengan yang tadi, ini arah Cawang, terlibat dua kendaraan di lajur kiri dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati di seputaran Jagorawi, Citerep kilometer 29 arah Cawang. Dan untuk pantauan lainnya, tepatnya di seputaran Janger, tepatnya di Kunciran di kilometer 15 yang mengarah 14 arah Tomang, padat volume kendaraan. Dan untuk tol dalam kota, tepatnya di Cawang di kilometer 00 yang mengarah Tebet kilometer 2, padat volume kendaraan, dan juga ada antrian masuk untuk jalur kontraflow agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ruas arteri pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah ibu kota DKI Jakarta, tepatnya di seputaran Jakarta Timur sebelum pintu masuk Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo atau Cijantung, dan satu lagi depan Aspol Tanjung Timur Jalan Tiba Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jalan Wika, depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan, setelah depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas, ini juga masih ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, untuk di ruas arteri lalu lintas di seputaran tepatnya Jalan Raya Kalimalang yang mengarah ke arah seputaran Halim Lama, masih ramai lancar untuk arus berangkat dari Bekasi. Dan untuk di seputaran Depok, lalu lintas di seputaran Jalan Raya Margonda yang mengarah ke arah Lenteng Agung dan Pasar Minggu juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 29 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih banyak Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Yang ingin kasih informasi lalu lintas juga boleh sampaikan ke 0812-122-9200. Habis ini kita bakalan dengarkan dulu, nah terutama yang lagi ngantrin. Saya tadinya mau bilang ngantrin anak-anak tapi udah pada libur sekolah ya. Ya udah deh kalau gitu. Yang anak-anaknya lagi baru pada bangun, yuk kita dengarkan dulu dongeng Sonora untuk hari ini.
0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
5: Perlombaan Kura-kura dan Kelinci, fabel karya Aesop. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah seekor kelinci yang sangat bangga dengan kecepatannya. Kelinci selalu berlari lebih cepat dari siapapun dan tidak ragu untuk pamer ke setiap hewan. Di suatu pagi, kelinci melihat kura-kura yang sedang berjalan dengan sangat lambat. Tanpa pikir panjang, kelinci mendekatinya dengan langkah yang mengejek.
6: Lihat dirimu itu, kura-kura. Kau berjalan lambat sekali. Untuk sampai ke depan sana saja, kayaknya kamu bakal sampai tahun depan deh.
7: Kecepatan bukan segalanya. Yang penting itu konsisten. Aku mungkin lambat, tapi aku tidak pernah berhenti.
6: Konsisten? Hah, itu cuma alasan buat hewan yang gak bisa berlari. Gimana kalau kita bertanding aja? Siapa yang sampai lebih dulu ke puncak bukit, dialah yang paling hebat.
7: Oke, baiklah. Tantangan diterima. Mari kita mulai sekarang ya.
5: Perlombaan pun dimulai. Begitu aba-aba diberikan, kelinci berlari sangat cepat seperti atlet olimpiade. Kelinci berlari dengan gembira, menoleh ke belakang dan melihat kura-kura masih tertinggal jauh di garis start.
6: Ini benar-benar membosankan. Kura-kura ternyata sama sekali tidak bertenaga. Lebih baik aku istirahat dulu deh. Sampai matahari terbenam juga dia belum sampai ke sini.
5: Kelinci pun bersender di bawah pohon yang teduh. Angin sepoi-sepoi dan suasana hutan yang tenang membuatnya jadi mengantuk dan menutup mata. Sementara kura-kura terus berjalan. Walau jalannya lambat, tapi dia tidak pernah berhenti. Ia melewati semak-semak, menyeberangi jalan, dan terus mendekati pohon tempat kelinci tertidur. Beberapa jam berlalu, matahari mulai terbenam. Kelinci pun terbangun dari tidurnya yang nyenyak.
6: Wah, tidur yang luar biasa. Saatnya melanjutkan langkah menuju kemenangan.
5: Namun, waktu kelinci menoleh ke depan, dia sangat kaget. Dia melihat sesosok makhluk kecil bergerak pelan dan hampir menyentuh puncak bukit.
6: Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana kura-kura bisa sampai sejauh itu?
5: Kelinci berlari sekuat tenaga sampai napasnya ngos-ngosan. Tapi usahanya sia-sia. Kura-kura sudah lebih dulu melewati garis finish.
7: Seperti yang aku katakan, kelinci, aku mungkin lambat, tapi aku tidak pernah berhenti. Kesombonganmu itulah yang membuat gagal. Sementara kegigihan membawaku sampai ke tujuan.
6: Aku benar-benar salah menilai. Cepat merasa puas ternyata membuatku gagal.
4: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Cawang sampai Pancoran padat, arah sebaliknya lancar. Berikutnya untuk tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 26 padat sampai kilometer 27 karena perbaikan jalan di lajur 2 dan bahu jalan, arah sebaliknya dari Halim sampai Cawang padat. Tol Jagorawi dari Cimanggis kilometer 19 padat sampai kilometer 17, Cibubur kilometer 14 sampai kilometer 12 padat. Kemudian padat juga dari Cipayung sampai Taman Mini, Cililitan sampai Cawang juga padat, arah sebaliknya ramai lancar. Kita berpindah ke tol Jakarta Tangerang, kilometer 21 padat sampai kilometer 19 imbas perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian padat lagi dari kilometer 15 sampai kilometer 14 dan padat kembali dari kilometer 13 sampai kilometer 11.800 imbas dari penanganan kecelakaan truk dan terakhir padatnya dari Kembangan sampai dengan Kedoya, sementara arah sebaliknya lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita sambung lagi dengan informasi lalu lintas Jalan Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat dari arah Kuningan ke Taman Menteng lancar, hanya tersendat normal saja di lampu pengatur lalu lintas perempatan Imam Bonjol. Kemudian di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur dari Cililitan ke Cawang Uki dan sebaliknya ramai lancar. Rekan Lili akan melaporkan lagi kali ini lalu lintas di Lenteng Agung, silakan.
2: Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Arus kendaraan di ruas Jalan Raya Lenteng Agung tadi selepas Universitas Indonesia hingga ke arah TB Simatupang, arus kendaraan padumnya masih bergerak ramai lancar. Antri sedikit tadi ketika kami melintas di sekitar atau menjelang stasiun kereta api Lenteng Agung dan juga di sekitar stasiun kereta api Tanjung Barat. Namun pada umumnya arus kendaraan masih bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Dari TB Simatupang, kami saat ini berada di Poltangan di Jalan Raya Pasar Minggu. Arus kendaraan juga masih bergerak ramai lancar yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dan arah sebaliknya pun bergerak lebih lancar. Cuaca masih mendung tipis, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Sonora pagi bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora, sampai jam 10 nanti. Sebelum kita masuk lagi diskusi soal topik ya yang kita bahas pagi ini, ada Mas Nurofik dulu nih yang mau kasih informasi lalu lintas. Silakan Mas Nurofik.
1: Ya, selamat pagi Kak Sony. Dapat kami informasikan terjadi kepadatan yang cukup panjang di tol Japek arah Jakarta Cikampek, tepatnya di pintu tol masuk Tambun Grand Wisata sampai Cibitung. Penyebabnya sendiri belum diketahui kenapa ini ya. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Mas Nurofik juga. Kita sekarang bahas lagi soal topik pagi ini. Kita mau bahas mengenai latihan dasar militer, atau disingkatnya adalah Latsarmil ya, untuk calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang lagi ramai diperbincangkan karena setnya atau sayangnya ada 5 korban jiwa atau 5 calon manajer yang tewas saat menjalani latihan dasar militer ini, sahabat Sonora. Kelima calon manajer tersebut ini adalah Nola Dilasari. Yang pertama adalah Yonande Muhammad Taufik ya, yang mengikuti pelatihan di Satdik Puslatpur Kodiklatat Batu Raja. Yonanda ini harus tewas di tanggal 17 Juni akibat kardiak arrest atau serangan jantung. Kemudian keesokan harinya di tanggal 18 Juni memakan korban jiwa lagi bernama Anissa yang mengikuti pelatihan di Balikpapan dikarenakan heat stroke karena kepanasan. Kemudian di tanggal 23 Juni jatuh korban lagi bernama Novia Ramadhani akibat komplikasi tuberkulosis di Jakarta. Dan terbaru langsung 2 orang sekaligus di tanggal 26 Juni ini adalah Nola Dilasari di Kalimantan Barat akibat sesak napas dan demam keluhannya. Kemudian di hari yang sama ada juga Muhammad Rifki di Jakarta Timur yang harus tewas ya setelah mengalami keluhan serupa dan diketahui memiliki riwayat hipertensi dan obesitas, sahabat Sonora. Dan Kementerian Pertahanan juga sudah mengeluarkan pernyataan resminya akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum akhirnya melanjutkan kembali ya untuk latihan dasar militer. Tapi nih kalau menurut Anda, sahabat Sonora, apakah dengan melihat korban yang bertambah ini, latihan dasar militer buat calon manajer kepala desa perlu dilanjut nggak sih? Kita coba simak nih, ada Pak Adi Krisna yang pertama ya. Kalau menurut Pak Adi Krisna tidak perlu dilanjut, lebih baik stop saja karena tidak ada manfaatnya dan bukan, dan tujuannya juga tidak jelas, hanya buang-buang waktu dan biaya. Nah, yang perlu dilatih ini adalah manajemen pribadi yang clear sama clean juga. Pak Ikatiu Susanto juga katanya tidak perlu dilanjutkan. Sama juga nih pendapatnya Pak Surya Iskandar yang berpendapat tidak perlu dilanjut karena hanya mengurus toko kelontong, yang perlu harusnya para anggota DPR dan pejabat-pejabat yang digembleng militer. Sejauh ini saya baru mendapati mayoritas ngomong tidak lanjut. Kalau Bang Rui di TikTok nih, mending diberhentikan saja di klatsar militernya. Kalau menurut yang lain gimana nih? Perlu dilanjut apa enggak? Boleh kasih pendapatnya di 0812 122 9200 ya.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Dan Hill and Fonda Shepherd, Can't We Try?
2: Lagu Can't We Try, duet oleh Dan Hill dan Fonda Shepherd, dirilis di tahun 1987. Lagu ini merupakan single dari album self-titled Dan Hill tahun 1987. Can't We Try mencapai posisi 6 di Billboard Hot 100 dan juga di Cashbox. Lagu ini menjadi hit kedua terbesar Dan Hill setelah Sometimes When We Touch. Lagu ini juga mencapai posisi 2 selama 3 minggu di tangga lagu Billboard Adult Contemporary. Di Kanada, lagu ini mencapai posisi 14. Kita dengarkan Dan Hill and Fonda Shepherd, Can't We Try?

0: Fakta Pesta Bola 2026. Tahukah Anda, pada salah satu laga di Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan, tidak ada tim yang mengenakan jersey kandang atau seragam utama mereka. Meksiko tampil dengan jersey tandang atau seragam kedua berwarna hitam, sementara Korea Selatan memilih kostum ketiga berwarna ungu. Sekilas terlihat aneh, karena warna utama kedua negara, hijau khas Meksiko dan merah khas Korea Selatan, sebenarnya tidak bertabrakan secara langsung di lapangan. Namun ternyata, keputusan ini berkaitan dengan standar aksesibilitas yang semakin diperketat oleh FIFA. Latar belakangnya bisa ditelusuri ke Pesta Bola Dunia 2018 saat Rusia menghadapi Arab Saudi. Kala itu, kombinasi jersey merah Rusia dan hijau Arab Saudi menuai sorotan karena sulit dibedakan oleh sebagian penonton yang mengalami buta warna. Sejak saat itulah, FIFA sebagai penyelenggara turnamen semakin memperhatikan kontras warna yang terlihat di layar televisi. Maka dari itulah, di Pesta Bola Dunia kali ini, setiap pertandingan tidak diperkenankan menampilkan seragam kedua tim dengan kombinasi warna tertentu seperti merah dan hijau, merah dan hitam, atau biru dan ungu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.

0: Celtic Kongo mengukir sejarah dengan memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana kepastian tersebut didapatkan setelah Kongo menundukkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir grup K di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut mengantarkan Kongo lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik sekaligus memupus harapan Korea Selatan untuk melaju ke fase gugur. Dan Kongo menutup penyisihan grup K di peringkat 3 dengan nilai 4. Sementara itu, sahabat Sonora, Kanada menang dramatis atas Afrika Selatan di laga babak 32 besar Piala Dunia. Gol dari Steven Eustaquio jelang akhir laga jadi penentu. Jalannya pertandingan Afrika Selatan versus Kanada berlangsung dengan cukup ketat dan hasil akhirnya Afrika Selatan harus tunduk dengan Kanada dengan skor 1-0. Dan Steven Eustaquio mencetak gol telat bagi Kanada saat laga telah memasuki injury time di menit ke-90 plus 2.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News, Traffic and News.